Imana Samweli acha ni ati ndiko ndabaza ego atahanye nikimereje na turi kumwe no witwa Salomo nyene tuvugana hasi giti nyene tugomba tugishyire hasi ababwira yuko ndayifurize ibikorwa byiza kandi umuntu adakora urumva nyene ntaronke icyo abiyika

0: Iya lo.
1: Oh, dari mana? Kau ini arah mana ini, Wati?
0: Hey. Apa nung hawa biri gusa?
1: Oh, ini bagi papa na mama na bantu pinta cantik mana tuan ni. Oh, capone muda muda di buka na nain ni dah anjir ni.
0: Orang kudzeca na hiwa ira mugire akawa gukiz.
1: Nama kaya.

Radio Gakiza ku isoko y'ukuri reka ndagushimire cyane uriko uradukurikirana nkumenyeshe ko nyimaro y'amatangazo n'imenyeshejwe banayukurikirana uturirimbo dutandukanye mbere n'ibyivugo bitandukanye no gucisha mu tukaza turayaga reka mbere ukaza no gukurikirana ingene gutanguza icese igikorwa kivuga butumwa cyitiriwe One Voice cyitiriwe ibirimo 27 byari kubirabera hariya I Uganda ngene byashoboye kuba abigenda nabyo mu kanya ucukurikirana ushika igice cya rozi 3 tukaza kuba turi muri ibyo tukaza kuba turi ko tubashikiriza indirimbo zitandukanye ngo bitandukanye mbere nibyo biko bunyene byagiye biragenda saza tu rero n'ikiganiro tumira iwawe aruhuke isabato ikiganiro rero nicyo rero kikaza guca kidushikana igihe cy'isaha zine isazine n'ikiganiro nako isazine n'ikiganiro isabato nziza ikiganiro isabato nziza ikaza guca gikurikirwa indirimbo zitandukanye mbere byivanze mu ndirimbo zo mu gitabo gushika igihe cy'isaha zine nako isaha zitanu kubera isaha zitanu n'ikiganiro iwacu heza kidushikane rero isaha zitandatu kubera isaha zitandatu n'indirimbo z'isabato kugera isaha muri kano kanya rero tugeze igice cy'isaha imwe n'iminota igera ku 59 reka rero ndagushimire cyane wewe uri ko uradukurikirana ariko kandi mbandanye nkumenyesha ko bihe ari byiza kandi nusi uri gukomeza kugenda neza cyane umunsi wera w'isabato turi ko tubandanya rero kugira ibihe byiza nshuti mugenzi reka rero nda aguhe ikaze kugira ngo

tubanze ukurikirane ikiganiro tuyitazire ikiganiro kibandanya aki eko fasha kwiga neza indirimbo zo mu gitabo indirimbo indirimbo nziza cyane indirimbo ziryoheye amatwi indirimbo ziri mu gitabo cy'indirimbo abadivanisi b'umunsi w'indwi dusanzwe dukoresha mu rurimi rw'ikirundi kazi.